0: suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa,
2: memelihara kesuburan tanah.

0: Masyarakat Kampung Naga di wilayah Jawa Barat memiliki falsafah hidup yang selaras dengan alam. Mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, kita nonton Dumuluk sekarang. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat di kaki luar. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya perintah. Apa-apa cara nanti, ramah cara kau. Kau berangkannya tidak pasti, supaya saya dapat kabar. Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau di tenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangan.

Sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop narkoba.

0: Temuan Pro 22 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam program Bicara Sepada. Selamat pagi Temuan Pro 2. Laptop merupakan perangkat komputer portable yang banyak digunakan untuk bekerja, belajar, berbisnis, hingga menikmati hiburan. Dengan desain yang ringkas dan mudah dibawa Temuan Pro 2, laptop menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan perangkat komputasi dengan mobilitas tinggi. Perkembangan teknologi membuat laptop hadir dengan berbagai spesifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Mulai dari laptop untuk pelajar, pekerja kantoran, desainer grafis, hingga gamer. Nah, Temuan Pro 2 masing-masing menawarkan performa, kapasitas penyimpanan, dan daya tahan baterai yang lama. Nah, Temuan Pro 2 dilansir dari Asus Indonesia. Selain praktis, laptop modern juga dilengkapi berbagai fitur seperti layar bersolusi tinggi, prosesor yang semakin cepat, konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, serta sistem keamanan berupa sensor sidik jari atau pengenal wajah untuk melindungi data pengguna. Informasi selengkapnya Temuan Pro 2 bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.
1: I will always remember.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi, dari pukul 8 waktu Indonesia Tenggara.
1: Ayamku berkokok.
0: Piring mangkok merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang memiliki fungsi utama sebagai wadah untuk menyajikan makanan. Hampir seluruh rumah tangga, dari restoran hingga tempat usaha kuliner menggunakan piring sebagai perlengkapan utama dalam aktivitas semakan sehari-hari. Piring makan tersedia dalam berbagai jenis bahan seperti keramik, porselen, kaca, melamin, stainless steel, hingga plastik khusus makanan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, mulai dari daya tahan, berat, hingga kemudahan dalam perawatan. Piring keramik dan porselen misalnya banyak dipilih karena tampilannya yang elegan dan tahan terhadap suhu panas. Selain sebagai wadah makanan, piring juga berperan dalam menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Menggunakan piring yang bersih dapat membantu mengurangi risiko kontaminasi bakteri maupun kotoran yang dapat memenuhi kualitas makanan. Oleh karena itu, piring sebaiknya dicuci menggunakan sabun dan air mengalir setelah digunakan. Perkembangan industri peralatan makan turut menghadirkan berbagai desain piring yang menarik. Saat ini piring tidak hanya mengutamakan fungsi tetapi juga menilai estetika. Beragam bentuk, warna, dan motif tersedia untuk menyesuaikan kebutuhan rumah tangga maupun penyajian makanan di restoran dan hotel. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menyelamatkan kerajaan kupu-kupu. Karena banyaknya keragaman spesies dan populasi kupu-kupu, Taman Nasional Bantimurung dijuluki sebagai kerajaan kupu-kupu.

0: Sayangnya, dewasa ini hanya tersisa sekitar 80 spesies di kawasan seluas 18 hektar tersebut. Karenanya, masyarakat sekitar Taman Nasional secara bersama-sama membangun pusat penangkaran kupu-kupu, di mana sebagian kupu-kupu tersebut akan dilepaskan kembali ke alam.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

memperingati Hari Bakti Adyaksa ke-66, dan tentunya peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah berdirinya Adyaksa sebagai lembaga yang berdiri sendiri, sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat. Kepala Seksi Pidana Umum atau Kasipidum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Muhammad Fahmi Abdillah SH dalam dialog interaktif Pro 1 RRD tahunan nomor 2 Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan bahwa Hari Bakti Adyaksa Adyaksa nomor 2 diperingati setiap tanggal 22 Juli sebagai penanda keluarnya kejaksaan dari Kementerian Kehakiman pada tahun 1960. Sementara itu, hari ulang tahun ke

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya

0: Bangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
1: Maksudnya, Vin?
0: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https.2

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
2: 22 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tanggal 2. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe terus menghadirkan pelayanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai inovasi. Kejaksaan kini tidak hanya menunggu penyelesaian perkara di kantor, tetapi juga aktif turun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Muhammad Fahmi Abdillah SH, dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna, Rabu 22 Juli 2026. Menurutnya, kejaksaan telah melakukan sosialisasi melalui media sosial maupun siaran radio agar masyarakat mengetahui berbagai layanan hukum yang tersedia. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

gak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Oke, baik teman Prodo, 51 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir teman Prodo, kasih hadirkan ke rodengar kalian. Karet penghapus pensil merupakan salah satu perlengkapan alat tulis yang memiliki fungsi penting untuk menghapus goresan pensil pada kertas. Meski terlihat sederhana, keberadaan karet penghapus sangat membantu pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga seniman dalam memperbaiki kesalahan saat menulis atau menggambar. Karet penghapus umumnya dibuat dari bahan karet sintetis, vinil atau PVC, atau bahan bebas lateks yang dirancang agar mampu mengangkat partikel grafit dari permukaan kertas tanpa merusaknya. Seiring perkembangan teknologi, produsen juga menghadirkan penghapus yang lebih lembut, tidak mudah hancur, dan menghasilkan sedikit serpihan saat digunakan. Selain untuk menghapus tulisan, karet penghapus juga dimanfaatkan dalam kegiatan menggambar. Seniman sering menggunakan penghapus khusus seperti Kinetic Eraser atau Mobrado atau penghapus Luni untuk menciptakan efek cahaya dan bayangan pada gambar berbahan pensil grafik maupun arang. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dengan informasi ini, kasih ini pamit dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian teman Pro 2 hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sembilan dua Mega Sembilan terbaik kamu teman peraduan. Terima kasih masih bersama Sembilan dua Mega. Saya di kesempatan siang hari ini dan santai siang peraduan kreatif di kesempatan siang hari ini bersama Aji. Tambah di kamu teman peraduan hingga pukul 15 nanti atau jam 3 sore ya teman peraduan. Dan saat ini ya Kaca temani kamu di peraduan wishlist. Jadi kamu yang ingin request lagu kesayangan kamu, ini adalah waktunya teman peraduan. Jadi silakan request lagu kesayangan kamu biar kamu menemani waktu aktivitas ya di pagi menjelang siang hari ini, biar lebih semangat lagi dalam setiap tugas aktivitas di hari ini. Walaupun cuacanya agak kurang bersahabat ya, mendung, kadang hujan juga. Tapi kata pepatah, mendung tidak selamanya hujan. Oke, teman peraduan, tapi kayaknya untuk mendung kali ini akan hujan ya. Tapi kalau enggak hujan berarti sesuai dengan pepatah, karena kayaknya sih teman peraduan. Oke, masih hanya selalu teman peraduan, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari ini, semoga sukses, berjalan lancar, sesuai yang kamu harapkan ya. Sambil tetap station di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo teman Pro 2, kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tas darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan.

teman Pradua di mana pendengar berada. 53 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk kamu ya, saat ini baru saja mendengarkan Pradua Tahunan. Teman Pradua, saat ini kita dengarkan lagu dari Nadine Amisa, Semua Aku Dirayakan. Masih untuk Pradua Hislis ya, jadi kamu masih bisa request lagu kesayangan kamu, nanti biar Kak Aci putarkan ya, biar temani tugas aktivitas di siang hari ini. Nah, teman Pradua, Semua Aku Dirayakan sebagai selebrasi perayaan perjalanan cinta yang dinilainya indah ya, dari Nadine Amisa. Lagu ini berkebalikan dengan lagu akhirnya, Rayuan Perempuan Gila, karena membawa pesan bahwa seorang bisa dicintai dan diterima tak hanya kelebihan tapi juga kekurangan. Nah, di lagu Semua Aku Dirayakan ini ya, teman Pradua, siap menjadi Nadine versi terbucin ya, kata Nadine, karena menurutnya hal terindah dari mencintai seorang adalah untuk bisa mengungkapkannya sebelum terlambat, dan ia akan dengan senang hati melakukan itu untuk orang yang sudah mencintainya sebaik-baiknya. Nah, pada lagu ini Nadine menuliskan tentang rasanya dicintai dengan baik dan lembut, dan ia merasa luruh dari semua kekacauan yang ada di dalam dirinya. Dalam sejarah diskografinya, Nadine Amisa tidak bisa menuliskan lagu cinta yang bernuansa positif. Pendengar sejati, lagu-lagu Nadine akan mudah menelaah bagaimana pandangan Nadine terhadap cinta yang baginya menyeramkan dan ketakutan. Nah, ia terkesan terbiasa memprediksi akhir dari cinta yang ia miliki akan kandas dan menjadi buruk. Namun, di lagu ini, teman Pradua, Nadine menunjukkan keberaniannya untuk jatuh pada cinta sedalam-dalamnya melewati batas yang ia takuti. Nah, Nadine menjadikan lagu Semua Aku Dirayakan sebagai lagu cinta pertamanya yang mengafirmasi tentang sebuah hubungan yang indah sampai akhir kisahnya, teman Pradua. Nah, lagu ini Nadine ingin mendobrak ya stereotip bahwa menunjukkan rasa kasih adalah suatu yang klise dan menggelikan. Dan kita masih tunggu, teman Pradua, chat dari kamu ya, masih di Pradua Hislist.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun.

0: Kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro2 di para penikmat Brenda, sebelum kita lanjut untuk ke Pro2 His List di kesempatan siar hari ini, teman Pro2, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pro2, kita dengerin lagu dari daerah Jogja bersama DSP dengan lagunya Uang Sepele.

0: Budaya Bangsa.
1: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis. Hutan tropis di Kalimantan merupakan kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya, akan dihukum secara adat pula.
0: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu,

0: Fini.
1: Loop af.
2: Spada. Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Spada.
2: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.

92 Mekat, Santa Bana terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua, untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pradua Tahuna di frekuensi 92 Mekat. Dan teman Pradua saat ini 55 menit bergeser dari pukul 11. KNC hadirkan lagu, ya masih dengan lagu, tapi kita akan lanjut dengan beberapa informasi juga di santai siang kali ini di kesempatan siar Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dan teman Pradua, kali ini kita dengerin lagu dari Silent Seven dengan lagunya Sederhana. Ini lagu Sederhana dirilis bertepatan dengan ulang tahun yang ke-30. Single yang awalnya dibuat oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan oleh Duta Nuju dan Adama Subarkah. Secara spesifik, teman Pradua, Eros Chandra mengatakan bahwa lagu Sederhana ditujukan untuk para generasi muda yang dipenuhi problematika kehidupan. Nah, lagu Sederhana adalah sebuah manifesto hidup lambat, ya, slow living. Maknanya mengajarkan bahwa di tengah dunia yang bising dan penuh tuntutan, kebahagiaan tertinggi justru ditemukan dalam kesederhanaan, rasa cukup, dan hubungan yang tulus tanpa perlu topeng validasi, teman berdua. Nah, sederhana bukan berarti hidup kekurangan, melainkan hidup dengan penuh kesadaran, ya. Baik, teman berdua, kita dengerin bersama lagunya Silent Seven, Sederhana.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Seorang perempuan cantik hendak mancing di danau. Tapi karena ada tulisan dilarang memancing di danau ini, ia putuskan untuk bermain perahu saja. Tiba-tiba datang seorang satpam dan berteriak, "Adik, kami minta Anda ke pos penjagaan karena melanggar peraturan." "Saya tidak melanggar peraturan," kata wanita itu. Satpam itu berkata lagi, "Buktinya adik bawa alat-alat mancing, pasti mau mancing dan itu melanggar peraturan." Tidak kalah gesitnya, si wanita berkata, "Bapak juga harus ikut saya ke kantor polisi." Satpam kaget dan bertanya, "Apa salah saya?" "Karena bapak mau memperkosa saya." "Apa buktinya?" tanya satpam itu lagi. Si wanita menjawab, "Buktinya bapak membawa alat-alat untuk memperkosa saya." Jump to the conclusion. Terlalu cepat menyimpulkan dari fakta yang belum lengkap. Karena itu, wajib untuk bertanya dengan benar untuk mendapatkan fakta yang akurat sebelum mengambil kesimpulan yang tepat.

2 di mana pendengar berada ya, 19 menit bergeseran di arah pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Selanjutnya akan hadir dengan beberapa informasi untuk kamu. Teman berdua, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Diana Ediana Rai mengatakan kredit UMKM mulai menunjukkan perbaikan setelah mengalami kontraksi pada awal tahun. Hingga Mei 2026, kredit UMKM tercatat tumbuh 0,60% secara tahunan atau year on year ya. YOY, menurut Diana, pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit usaha mikro yang meningkat 0,64% dan kredit usaha menengah 1,84% secara tahunan. Sementara itu, kredit usaha kecil masih mengalami kontraksi sebesar 0,24%. Nah, Diana menjelaskan, nah, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM dipengaruhi dinamika ekonomi domestik yang berdampak ya, teman-teman kedua, berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Nah, kondisi tersebut turut menekan daya beli, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah, tadi. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

2 di mana pun kamu berada. Masih bersama website rri.co.id untuk beberapa informasi yang KJ hadirkan untuk kamu. Teman berdua, kita kembali ke papan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPUBI Balikpapan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Nah, industri sistem pembayaran dan pelaku usaha melalui Festival Non-Tunai Nusantara Running atau Venturun 2026. Agenda tahunan yang menjadi bagian dari agenda ini bukan lagi sekedar ajang olahraga, melainkan wadah kolaborasi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdampak langsung pada masyarakat. Nah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariyadi, ya, menjelaskan bahwa kegiatan ini mengusung tema keberlanjutan dengan tagline Step for the Run, Step for the Future, ya. Nah, ini mengintegrasikan gaya hidup sehat, kepedulian lingkungan, penguatan UMKM, peningkatan literasi, hingga perluasan pembayaran digital dalam satu ekosistem yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Informasi yang lain, teman Pro 2. Harga produk yang telah ditetapkan tidak selalu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Pelaku usaha perlu mengevaluasinya secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Dikutip dari HubSpot, analisis harga merupakan proses mengevaluasi harga produk berdasarkan biaya, permintaan pasar, dan kondisi persaingan. Nah, hasil evaluasi tersebut membantu pelaku usaha mengetahui apakah harga yang diterapkan masih sesuai dengan tujuan bisnis. Langkah pertama adalah menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan selama menghasilkan produk atau jasa. Perhitungan tersebut mencakup biaya tetap, biaya operasional, hingga pengeluaran lain yang mempengaruhi harga jual. Pelaku usaha juga perlu memahami karakter target konsumennya, teman berdua, sebelum melakukan perubahan harga. Survei maupun kuesioner dapat membantu mengetahui nilai yang diharapkan pelanggan serta kisaran harga yang bersedia mereka bayarkan. Nah, analisis berikutnya, teman berdua, dilakukan dengan membandingkan harga produk milik kompetitor di pasar. Perbandingan tersebut membantu pelaku usaha menemukan peluang sekaligus melihat posisi produknya di antara pilihan yang tersedia. Selain mempertimbangkan kondisi pasar, teman Pro 2, perubahan harga juga perlu memperhatikan ketentuan hukum dan etika bisnis. Pelaku usaha sebaiknya menghindari praktik penetapan harga yang dapat merugikan konsumen maupun menghambat persaingan usaha. Nah, informasi lengkapnya untuk dua informasi ini bisa kamu baca kembali lengkapnya di website rri.co.id.

Di balik kesuksesan pria ada wanita hebat. Wanita yang tangguh mampu melahirkan generasi yang tangguh pula. Karena wanita berperan penting dalam membentuk karakter dan mental bangsa. Kaum perempuan harus mampu memberdayakan diri, turut berperan, serta berkarya nyata dalam pembangunan dengan masyarakat. Keterampilan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wanita, tokoh utama dalam membina karakter bangsa. Pertegas langkah, berbuat semangat, dan sinergikan potensi diri. Berbuat lebih banyak di tengah masyarakat, keluarga, dan bangsa.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: kapa.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Teman Produa, di mana pun kamu berada, kita lanjut dengan beberapa informasi olahraga di siang hari ini. Masih di santai siang bersama Kak Aceh, teman kamu. Teman Produa, Fabio Quartararo resmi meninggalkan Yamaha dan bergabung dengan tim Honda untuk MotoGP 2027 nanti. Pernyataan itu sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan juara dunia MotoGP 2021 tersebut. Honda Racing Corporation atau HRC bangga mengumumkan perekrutan Fabio Quartararo untuk musim kejuaraan dunia MotoGP 2027 dan 2028. Quartararo akan membalap bersama Honda saat MotoGP memasuki era baru mesin 850cc mulai tahun 2027. Nah, Quartararo menjalani debut MotoGP pada tahun 2019, teman Produa, bersama Sepang Racing Team milik Yamaha. Penampilannya langsung mencuri perhatian dengan capaian 6 pole position dan 7 podium pada musim pertamanya. Informasi ini, teman Produa, dirilis oleh website rri.co.id. Thank you.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

oleh Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman-teman Radio di mana-mana kamu berada, masih di 92 MHz Radio Tahuna bersama Gaci teman kamu di santai siang hari ini. Teman Radio, kiper Meksiko Guillermo Ochoa telah mengumumkan pensiunnya dari sepak bola profesional pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 melalui media sosial. Nah, hal ini mengakhiri karir lebih dari 2 dekade setelah tampil di Piala Dunia ke-6-nya pada usia 41 tahun. Ochoa masuk pada 12 menit terakhir saat Meksiko menang 2-0 atas Republik Ceko. Ia mendapat tepuk tangan dari penggemar di Stadion Azteca, tempat ia memulai debut seniornya untuk klub Amerika pada tahun 2004. Ochoa pertama kali teman Pradua mewakili Meksiko di Piala Dunia Jerman pada tahun 2006 dan tampil di Afrika Selatan, Brasil, Rusia, Qatar, dan Amerika Serikat, Meksiko, Kanada ya selama 22 tahun

nasional Meksiko. Ochoa juga dikenal karena penampilan gemilangnya di beberapa piala dunia, termasuk saat melawan Brasil dan Jerman. Informasi lengkapnya Taman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
0: Prestasi yes, narkoba no.

Kesuksesan Pradua Prancis, saya nampaknya ingin mengulang kesuksesan tahun 1998 saat menjadi tuan rumah Piala Dunia. Prancis saat ini dikabarkan mulai mempersiapkan langkah pencalonan menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2038 atau 2042. Melansir Le Parisien, Kementerian Olahraga Prancis telah menegaskan studi kelayakan sejak tahun 2024 lalu kepada FIFA. Hasil kajian tersebut, teman Pradua, menunjukkan bahwa Prancis dinilai siap apabila memutuskan mencalonkan diri sebagai penyelenggara Piala Dunia. Meski demikian, peluang

tahun 2038. Kondisi itu membuat Prancis kemungkinan harus mengalihkan fokusnya ke tahun edisi tahun 2042. Menurut laporan surat kabar Prancis itu, penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2042 diperkirakan akan menghadirkan tantangan yang lebih besar. Salah satu alasannya adalah wacana penambahan jumlah peserta menjadi 64 tim, sehingga membutuhkan infrastruktur yang jauh lebih luas. Karena itu Prancis disebut mempertimbangkan menggandeng negara lain sebagai tuan rumah bersama. Dari sejumlah opsi yang ada, Jerman dinilai sebagai mitra paling realistis. Mengingat Jerman memiliki pengalaman panjang menggelar turnamen sepak bola berskala internasional, Prancis berakhir terakhir kali menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1998. Dan saat itu teman berdua, Les Bleus sukses meraih gelar juara dunia setelah mengalahkan Brasil di partai final dengan generasi emas yang dipimpin Zinedine Zidane. Turnamen besar berakhir yang terakhir, ya maksud kaji, yang digelar Prancis adalah Piala Eropa tahun 2016. Informasi lengkapnya dirilis oleh website rri.co.id.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh,
1: kalau ya, bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.
4: Teman Pradua. Saat ini 16 menit bergeser dari pukul 14, kita lanjut lagi masih dengan beberapa informasi di Santai Siang bersama KJ. Teman Pradua, gaya busana Y2K kembali menjadi tren di kalangan generasi Z ya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, terinspirasi dari mode era tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Tren ini mempengaruhi dunia fashion, musik, hingga gaya hidup. New Jeans menjadi salah satu grup K-pop yang berperan besar dalam menghidupkan kembali tren Y2K melalui fashion dan musiknya. Pada 22 Juli 2026 lalu, New Jeans kembali beraktivitas dengan merilis teaser bertajuk 2026 Summer of the Jeans ya, dengan hadirnya New Jeans di industri musik. Y2K yang identik dengan nuansa nostalgia ini menjadi bagian dari identitas budaya. Ditambah sorotan dari media sosial yang gaya era 2000-an ya, yang kini menjadi sangat populer di seluruh dunia. Nah, informasi lebih lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Ah, udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, rumah produksi Imaginaria merilis official trailer terbaru film Operasi Pesta Copet. Trailer tersebut mengangkat sisi emosional di balik maraknya fenomena pencopetan di konser musik akibat tekanan ekonomi. Nah, film debut sutradara India Kemod ini mengikuti kisah empat mata empat anak muda bernama Ijal, Abdut, Tia dan Melody. Nah, mereka nekat merencanakan aksi mencopet di festival musik Pesta Pora karena sulit mendapatkan pekerjaan dan menghadapi tingginya biaya hidup. Melalui trailer terbaru, penonton diajak melihat

musik kriminal ya masih kerap terjadi di konser musik. Operasi Pesta Copet dibintangi Iqbal Ramadhan, Akristo Immanuel, Sulfa Maharani, Kabaya Labiba, serta Fauzan Lubis yang dikenal sebagai vokalis Sisi Tipsi. Film ini diproduksi Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, dan Iqbal Ramadhan. Nah, informasi lengkapnya teman Pro2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: gak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.
1: I wake up

Teman peradua di mana pun kamu berada, 54 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Kak Anci pamit suara ya. Di sore ceria selanjutnya kamu akan ditemani oleh Kak Jilvan sampai malam nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kak Anci pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

0: Roderi Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kali ini di Muda Kreatif bareng aku Julpan Gafar di edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Teman Pro 2 nanti akan ada sore ceria juga ya, akan hadir temani waktu sore kamu ya. Dan pantangin terus Pro 2 karena bakal menyajikan beragam update informasi untuk kamu dari rri.co.id. Selain kamu bisa menyimak informasinya di sini, kamu bisa mengakses informasinya itu melalui gadget kamu. Kemudian nanti akan hadir juga lagu-lagu yang pastinya menjadi hiburan terbaik ya untuk temani siang hingga sore kamu. Baiklah teman Pro 2 dari rri.co.id, Tahuna, pemerintah daerah Sangihe apresiasi bantuan Kementerian Sosial kepada masyarakat. Kehadiran bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mendapat sambutan dan apresiasi dari pemerintah daerah Kepulauan Sangihe. PLT Sekda Johannes Pilat pada acara pemberian bantuan pusat di Dinas Sosial menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sentra Tumauto Manado, serta seluruh pihak yang terus menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat Sangihe. Nah, kata disampaikan Pilat, menurutnya program bantuan layanan asistensi rehabilitasi sosial atensi merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus, terutama kelompok rentan. Dan selengkapnya bisa kamu akses informasi ini melalui rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan

0: gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Great protector.

Ya, tahun Pro 2 Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah soroti transparansi kinerja kejaksaan. Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LPKPK Cabang Saing Johan Adler Frederick Lukas menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-66. Menurutnya peringatan Hari Bakti Adiaksa tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum refleksi untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja institusi kejaksaan. Dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna Rabu 22 Juli 2026, Johan mengatakan pihaknya selama ini mengikuti perkembangan kinerja kejaksaan dari tahun ke tahun. Ia menilai berbagai inovasi yang dijalankan kejaksaan, sebagaimana dipaparkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, menunjukkan adanya peningkatan yang patut diapresiasi dan didukung. Selengkapnya informasi ini dapat kamu akses melalui rri.co.id.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

Ya baiklah teman Pro 2, sekian dulu ya untuk info Pro 2 RRI Tahuna di rri.co.id Tahuna. Dan tentunya kamu bisa akses informasi-informasinya melalui gadget kamu di rri.co.id Tahuna. Oke, sekian dulu dan nanti setelah ini kita akan ada sore ceria. Di sini aja di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Ya, dulu-dulu kan situ aku awak kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baromo-romo mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sejo beli, dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan siada siula gerang, anjang siula lidi, daun silana yang pucuk, siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

Dari tahunan teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk di sore ceria, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sesuatu yang keren nih. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kota Ambon. Ada Papa Mamu Pasang Weso featuring Kai Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: satu lagi ada Kak Natalia ya. Oke, Kak Mai dulu. Halo Kak Mai. Iya, oke. Okay. Gimana Kak Mai kabarnya setelah sekian purnama?
1: Luar biasa baik. Kak Jultan gimana kabarnya?
0: Kabar baik, masih semangat ya. Wah, ini Kak Mai.
1: Semangat ya.
0: Iyalah. Kak Mai, kita bahas ini ya, topiknya menarik nih untuk kita ya. Karena ini kayaknya sesuatu yang baru di sekolah ya, di sekolah Kak Mai. Ada topik kita adalah lokal keren global bersuara, serunya belajar bahasa asing di Language Club Semansa. Oke. Boleh dong cerita kenapa nih sampai ada ya terbentuknya Language Club Semansa ini? Siapa sih pencetus utamanya?
1: Oke. Jadi Language Club ini Kak, itu program dari Sekbid 8 yang ada di OSIS ya. Dan sebetulnya program ini udah ada dari lama, udah direncanain dari lama dari generasi sebelumnya, cuma baru benar-benar terjalankan sekarang ya. Pendaftarannya baru mulai sekarang, dan mungkin di tahun ajaran yang baru ini program ini akan sepenuhnya jalan dari teman-teman yang ada di Sekbid 8. Intinya terbentuknya Language Club ini bertujuan untuk mengumpulkan teman-teman yang emang berminat dan mau belajar bahasa Inggris sih Kak. Karena kan emang di SMA 1 betulnya banyak teman-teman yang senang ataupun pandai berbahasa asing, cuma mereka bingung aja di mana wadahnya. Iya, dan Language Club ini ialah wadah yang tepat di mana mereka bisa mencurahkan apa yang mereka sukai dan apa yang ingin mereka pelajari gitu Kak.
0: Oh, jadi ini sudah ada komunitas ini sudah dibentuk sudah lama tapi belum jalan-jalan gitu ya.
1: Iya.
0: Suruh keluar.
1: Kan sesuatu yang baru emang masih susah kan diterima.
0: Iya ya, benar juga sih. Tapi waduh, ini kalau jalan, wah gila, keren sekali, serius. Apa ya? Iya, apa ya? Kayak mau dibilang apa ya, sesuatu yang barangkali ada di sekolah-sekolah internasional kah, atau di sekolah-sekolah yang populer di ibu kota gitu ya. Dan kita di kota Tahuna datang hadir dengan ini. Cobalah kita akan buat satu ini language club yang ada di Semansa ini, dan ya pastinya itu tadi kan benar kan, bahasanya bukan hanya bahasa Inggris aja tapi bahasa asing lainnya juga ya.
1: Iya, di language club udah terdiri dari dua bahasa rencananya. Jadi rencananya itu akan ngadain bahasa Inggris sama bahasa Jepang, karena emang bahasa yang tersedia untuk dipelajari di SMA Negeri 1 tahunnya itu terdapat dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Jepang.
0: Kalau bahasa Korea di nonton aja ya, kalau bahasa Korea enggak.
1: Iya, nonton aja. Belum gimana kayaknya.
0: Walaupun enggak ada di sekolah tapi jago-jago nih teman-teman Mai kan. Aduh. Oke, tapi sudah ada gambarannya ke depan gimana Language Club ini untuk mulai atau untuk mau jalan?
1: Sebetulnya udah ada gambaran sih Kak, karena sebetulnya Mai juga waktu berada di tingkat SMP punya klub yang sama, yang serupa persis sebetulnya. Dan jujur, Mai kan dulu juga merupakan bagian dari OSIS ya Kak, juga di Sekbid 8 di bagian bahasa asing. Emang ini udah dicetuskan dari zaman main pegang jabatan itu, dan emang diturunin ke teman-teman generasi berikutnya. Karena emang pada zaman Mai, Language Club itu emang sebetulnya belajar bahasa Inggris, yang dimana nggak kayak di sekolah yang kita tuh pasif mendengar aja, aktif mendengar aja, tetapi di Language Club yang pernah Mai ikuti itu
0: ada interaksi.
1: Iya, berinteraksi. Juga ada teman-teman dari luar yang bisa kita hubungi untuk ngobrol bareng-bareng. Jadi itu kesannya aktif banget Kak. Jadi gak cuma kita dengerin kata-kata guru dan kerjain ini, tapi kita tuh aktif

0: ikut dalam percakapan, mau itu bareng native atau bareng teman-teman lain yang emang pengen belajar gitu. Dan sekiranya language club di SMA 1 juga punya visi yang sama ya, punya tujuan yang kurang lebih sama, ataupun kalau misalnya mereka punya sistem yang jauh lebih efektif, mah itu malah jauh lebih luar biasa ya.
1: Apa ya, kayak sesuatu yang memang sesuatu yang baru, dan kayaknya lewat komunitas ini akan merangkul orang-orang yang gemar atau punya basic gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oh, aduh, nggak sabar nih pastinya ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, oke. Ini lagi nih, kayak apa ya, boleh dibilang kayak tempatnya itu tuh, maksudnya dia punya room kah atau outdoor kah atau gimana sih?
0: Untuk saat ini tempat dilakuin pertemuan perdana ya, dan untuk pertemuannya itu sementara dilakukan di satu kelas yang dipilih untuk ngadain pertemuan itu, Kak. Jadi karena dia masih baru, belum punya tempat khusus ya untuk pertemuan ini. Cuma emang pertemuannya diadain di satu kelas dan itu indoor.
1: Oh, indoor ya. Saya berarti nanti namanya dari member-membernya tuh itu memang betul-betul udah didata nantinya. Kemudian apa, ada perekrutan-perekrutan begitu enggak ya?
0: Itu tuh sempat ada pendaftaran sih, Kak.
1: Wih.
0: Cuma kalau untuk rekrutan yang sistem diseleksi enggak, tapi dia tuh pendaftarannya emang terbuka. Bebas siapa yang mau gabung.
1: Tapi hanya untuk yang sekolah di SMA 1 aja kan?
0: Ya, untuk yang sekolah di SMA 1 aja.
1: Wow.
0: Jadi buat yang mau gabung ya, join
1: sekolah
0: SMA 1 ya.
1: Nah, tapi ini ya, apa kayak saya sudah membayangkan jika ini kalau betul-betul aktif dan itu jalan, udah sangat luar biasa ya. Saya bakal berasa beda. Kita pasti tahu benefit yang bisa kita dapatkan kalau kita menguasai bahasa asing, ya kan? Ada ada tamu-tamu yang datang. Kok dihandle sama anak SMA ya, bukan dihandle oleh orang yang udah pro atau gimana ya. Tapi yang handle tamu-tamu kayak tamu-tamu asing, anak-anak SMA. Wih, gila ya. Ya kan, dari kamu gimana sih kalau begitu-begituan ya, maksudnya terjadinya seperti itu?
0: Itu pasti hal yang jadi tujuan utama ya, Kak. Keren banget gak sih kalau kita atau teman-teman sebagai anak SMA terus ngelayanin tamu yang emang pasti berbahasa Inggris, itu tuh luar biasa. Dan itu emang jadi impian kita yang mau belajar bahasa Inggris. Dan sebetulnya Mai sendiri juga masih agak takut ya untuk ngelakuin hal itu, dan Mai harap dengan adanya language club ini di Semansa, tujuan itu bakal semakin dekat dengan Mai.
1: Benar-benar ya.
0: Semangat sih nanti.
1: Oke, kalau tapi ada dong kayak dari Mai sendiri ya, dengan nantinya akan ada komunitas ini, mungkin keuntungan yang paling kerasa kalau kita nih kayak Mai ikutan komunitas bahasa kayak gini kan. Nah, buat masa depan anak muda apalagi di era sekarang. Nah, menurut Kak Mai gimana sih, bicara keuntungan dulu nih ya. Apa-apa?
0: Kalau keuntungannya, jujur ya, hampir semua informasi terbaru yang ada itu, mulai dari perkembangan teknologi, peluang pendidikan juga, mau itu nasional maupun internasional, itu banyak banget, Kak, disajikan dalam bahasa Inggris. Karena itu sebenarnya benefit dari belajar bahasa Inggris ya, kita dapat dipermudah. Dan juga, jujur ya, Kak, sekarang tuh, di era sekarang, skill yang dibutuhkan itu kan yang paling basic aja ya, biar minimumnya aja, itu kita harus paham bahasa Inggris ya. Jujur peluangnya, benefitnya itu bener-bener luas banget sih kak, dan bener-bener nguntungin banget. Apalagi juga untuk materi-materi sekolah ya. Nah juga beberapa kali belajar dari beberapa sumber, ya dimana sumber itu nggak punya bahasa Indonesia-nya tapi punya bahasa Inggrisnya. Untungnya punya basic dari bahasa Inggris sehingga materi itu bisa jauh ke depan gitu kak. Gitu banget sih, benefitnya luar biasa baik bagi kita kalau kita pelajari.
1: Oke, nah berarti itu kan kayak kamarnya udah mateng nih, dia anggapnya di sekolahnya kan udah kelas 12 ya. Iya kan? Udah kelas 12. Ya sudah udah enggak terlalu nanti enggak terlalu begitu nimbrung juga dengan komunitas ini. Istilahnya oke, bergaul atau tergabung ya tergabunglah karena udah kelas 12. Tapi ada adik-adik dari Kamai kan, ada yang kelas 11, kelas 10 gitu kan?
0: Iya.
1: Iya, iya. Nah, mungkin Kamai biar mereka juga bisa berasa siap dengan menghadapi kayak begini, gak minder gitu kan. Nah, pernah gak sih Kak Mai merasa minder atau kayak takut salah ngomong saat belajar bahasa asing? pernah gak Mai?
0: Kalau rasa minder sih Kak, pasti ya. Apalagi kan kita semua masih dalam proses belajar. Ya, rasa minder, rasa takut, gugup, grogi itu semua pasti ada. Cuma ya, Mai selalu yakinin diri Mai sekali lagi bahwa kalau Mai minder terus, Mai grogi terus, Mai takut terus, Mai gak akan bisa maju. Mai gak akan bisa maju ke depan. Dan sebetulnya Mai lebih takut gak bisa maju, lebih takut gak berkembang daripada ketakutan dari kesalahan itu sendiri, Kak. Jadi, Mai harus ngelakuin itu meskipun Mai takut. Pasti
1: ya.
0: Perasaan itu pasti ada ya.
1: Iya. Oke.
0: Karena kak dulu waktu awal-awal jadi host juga pasti takut-takut kan?
1: Sungguh mati. Lihat mic saja itu sampai ke bawah mimpi ya. Lihat mikrofon. Jadi jangankan ngomong ya. Lihat mikrofon sampai ke bawah mimpi sungguh mati. Takut sekali. Serius?
0: Kak Jul kan gak aja grogi. Tapi lihat sekarang Kak Jul kan udah jadi pekerjaan sehari-hari kan. Dan udah pasti udah gak gugup kan.
1: Iya. Malah lebih gugup menyatakan cinta begitu. Lebih gugup.
0: Oh kalau itu kan perlu banyak persiapan.
1: Aduh. Tapi Mai, boleh dong ngasih lah sesuatu kayak gimana ya, kayak nanti ini teman-teman yang akan tergabung ke klub ini bisa terbantu membernya nih, anggotanya ini biar lebih pede gitu ya, lebih percaya diri untuk praktik langsung kalau nantinya mereka akan merasa kayak minder dan takut salah ngomong gitu ya saat belajar bahasa asing.
0: Tips ya, ini tips ya, bicara
1: boleh
0: tips ya.
1: Boleh diberikan tips lah ya. Mau diberikan obat juga nggak mampu ya, bukan sakit.
0: Kalau Mai bicara tips yang gimana pasti mereka udah sering denger ya tips-tips di sosmed dari berbagai sumber. Cuma kalau dari Mai sendiri, based on Mai punya pengalaman, ya Mai sendiri ya tips dari Mai. Kalian bayangin aja ya saat nanti kalian ada di proses belajar, terus kalian berhasil, dan kalian tuh udah bisa bicara langsung, kalian udah gak perlu bolak-balik Google Translate, kalian nonton movie itu, kalian gak perlu pakai subtitle, kalian dengerin lagu gak perlu cari lagi apa maknanya, itu tuh biasa jadi booster sih kak, bagi Mai. Jadi, aduh aku tuh harus semakin berjuang lagi, aku tuh harus semakin belajar lagi, dan sejujurnya itu ampuh sih kak sejauh ini.
1: Ampuh ya.
0: Karena Mai sendiri ngerasain peningkatan yang signifikan sebetulnya. Jadi ya untuk teman-teman di sana ya jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti takut untuk mencoba. Walaupun seperti yang Kak Jul bilang tadi ya, walaupun sering grogi takut, ya setidaknya
1: sudah bisa melakukan.
0: Iya,
1: benar juga ya. Lebih baik terus mencoba memberanikan diri daripada tidak sama sekali.
0: Betul.
1: Gak ada pengalaman. Waduh. Oke. Okay. Mungkin Kak Mai terakhir dari Kak Mai apa nih buat komunitas ini nih, komunitas yang keren banget nih.
0: Untuk komunitas ini ya, aku sih percaya bahwa Language Club ini sekiranya bukan cuma jadi tempat belajar tata bahasa baru ya, atau cuma ngehafal kosakata baru, tapi my harap dan my percaya bahwa setidaknya di sana teman-teman selanjutnya bisa bangun rasa percaya diri, latih kemampuan berkomunikasi, dan mungkin mereka boleh berani untuk menyampaikan pendapat mereka dalam bahasa asing ya, semoga. Dan yang paling berharga sebetulnya dari Language Club adalah setidaknya teman-teman di situ ialah ruang terbuka, di mana teman-teman boleh belajar bahwa kesalahan ya bukan sesuatu yang perlu orang takuti, untuk kita ketakuti ya. Itu dari kesalahan itu ya kita bisa berkembang. Itu sekiranya untuk teman-teman dan sebuah kesan ya untuk Language Club ini.
1: Iya ya, oke. Baik, Kamai. Kamai, pastinya terima kasih banyak Kamai sudah ngasih apa ya. Kayaknya member yang nanti akan ikut tergabung di sini, ya apalagi kelas 10 ya kan? Kelas 10 atau kelas berapa lagi?
0: Kelas
1: 11. Iya ya. Istilahnya kelas 12 juga masih bisa join kan?
0: Iya, wow. Masih bisa seharusnya. Terbuka bebas.
1: Terbuka bebas. Yang penting sekolah di SMA 1 gitu ya intinya ya.
0: Yang penting. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin ini, join SMA 1. Kalau
1: udah
0: semain
1: lebih selain, pindah ke SMA 1. Oke. Baiklah Kak Mai. Ya pasti terima kasih ya. Kita ke teman yang satunya lagi ya. Kita akan ajak ngobrol-ngobrol juga tentang komunitas ini ya. Komunitas yang keren banget yang dimiliki SMA 1 ya. Language Club Semansa nih, waduh. Oke, okay, Kamai, nanti di lain waktu kesempatan pasti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ini udah launching atau udah jalan, udah seperti apa, ada data dari member-membernya ya di siswa di sekolah. Wah, kita lebih seru lagi nih, ya kan?
0: Betul.
1: Oke. Okay. Lebih seru lagi. Oke, okay, Kamai, terima kasih ya Kamai. Selamat sore, sukses selalu. Oke. Okay. Ya, baiklah teman Prodo, nanti kita bakal balik lagi. Kita akan ajak satu teman Kak Mai lagi ya. Siapa nih? Wah, kamu pasti udah lihat nih, udah pantau apa ya, sosial medianya Pro 2 RRI Tahuna. Nah, kita di sore ceria.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bro dari Tauna, teman terbaik kamu masih di sore ceria ya. Barang aku Julvan Gafar di edisi hari ini, hari Rabu 23 Juli 2026. Baiklah, kita bakal lanjut lagi nih membahas setelah tadi Kak Mai yang udah cerita ya cukup banyak ya tentang klub mereka nih, klub berbahasa asing namanya Language Club SMA Negeri 1 Tahuna. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol juga nih salah satu member yang ada di komunitas ini. Ada Kak Natalia Kristiani Sudarman. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Baik, gimana kabar Natalia nih?
2: Baik.
1: Kabar baik. Oke, Kak Natalia, kita ngomongin tentang komunitas ini ya, Language Club SMA Negeri 1 Tahuna. Nah, Kak Natalia sendiri nih, apa ya kayak mendorong untuk bisa ikutan gabung di klub ini?
2: Kalau dari saya sendiri ya,
1: yes.
2: Dari Nata sendiri, menurut Nata klub ini cukup bagus untuk perkembangan pembelajaran bahasa untuk anak-anak SMA. Juga dari Nata, kalau Nata sendiri, Nata suka sekali belajar bahasa baru, bahasa Spanyol, bahasa Belgia, Italia, tapi terutama bahasa Inggris. Karena di sekolah juga yang tersedia itu, diajarkan itu bahasa Inggris sama bahasa Jepang di Language Club apalagi.
1: Oke. Terus, Kak Nata nih ada di dalam di Language Club ini kan, maksudnya udah member nih gitu ya ceritanya ya. Sekarang kelas berapa sih?
2: Kalau Nata sendiri, Nata seangkatan Maizera, Nata kelas 12.
1: Kelas 12 juga ya. Dan ikut ya, nimbrung juga di Language Club ini.
2: Iya.
1: Maksudnya apa ya? Ikut-ikut kayak ini seru nih, begitu, atau tahu klub ini sejak kapan sih?
2: Kalau Nata sendiri taunya pas mulai buka pendaftaran itu kayaknya sekitaran 3 apa 4 bulan lalu. Terus itu diajak soalnya Nata tuh suka belajar bahasa Inggris. Terus Nata tuh tertarik banget kalau misalnya having a conversation in English with someone gitu, kayak bicara bahasa Inggris. Terus dari gurunya, guru yang mau ngajar di klub ini itu ngajak Nata gitu, ikut, ayo Nata ikut, ini mau buka klub bahasa nih, jadi Nata ikut.
1: Gitu. Oh, jadi gurunya juga guru-guru yang ada di SMA 1 juga nih?
2: Iya.
1: Atau dari luar?
2: Guru yang ngajar di SMA 1.
1: Oke. Ini kayak nemu nggak teman yang masih stuck begitu atau belum bisa dasar ya sama sekali bisa ikutan gabung dan belajar dari nol nggak di klub ini?
2: Jujur banyak yang stuck, banyak yang malas juga gitu. Banyak yang pesimis, kalau bahasanya Nata itu pesimis, mereka tuh nggak percaya diri, kayak takut mau belajar ini, aku nggak bisa ngomong, nggak bisa pronunciation-nya.
1: Segitunya ya?
2: Iya, banyak. Jujur banyak banget, Kak.
1: Tapi mereka ikut istilahnya udah daftar untuk ikut gabung atau gimana? Atau diam aja begitu?
2: Mereka tuh ikut gabung di Language Club, tapi berhubungan ini sekolahnya lagi banyak kegiatan, jadi klubnya itu belum jalan lagi, terus belum sampai di tahap pembagian materi, jadi mereka belajar dari materi biasa dulu, kayak sekolah biasa gitu, belajar bahasa Inggris, bahasa Jepangnya, karena klubnya jujur belum terlalu jalan, karena ini juga masih dalam penerimaan siswa baru, terus dibuka lagi pendaftarannya biar makin rame, terus nanti diajar bareng-bareng gitu.
1: Biar siswa-siswi yang baru, siswa baru bisa ikut juga gitu ya.
2: Iya.
1: Biar enggak terlalu ketinggalan, apalagi sekarang kan masih dalam pengenalan sekolah ya, atau apa tuh istilahnya ya?
2: MPLS
1: ya. Oke. Iya. Jadi intinya teman-teman yang lagi pada ikuti ini ya, ikuti sore ceria juga, kalian nggak usah minder atau apa ya, seperti Kak Nata tadi bilang bahwa ada banyak, jadi bukan hanya kamu aja ya yang stuck atau yang belum bisa dasar sama sekali, yang bisa ikutan gabung dan belajar dari nol di tempat ini ya, di Language Club SMA Negeri 1 Tauna, gitu ya Kak Nata ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, kalau dari Kanata nih, Kanata apa sih kayak keuntungan yang paling kerasa ya kalau kita ikutan kayak komunitas bahasa asing kayak gini buat masa depan anak-anak muda, apalagi di era sekarang ini kan?
2: Kalau menurut Nata ya, selain mengembangkan kemampuan bahasa, Language Club juga bisa ngebantu kita menjadi lebih percaya diri, karena kita lebih sering berlatih berbicara dan berinteraksi, karena kita jadi lebih berani untuk menyampaikan pendapat. Kalau menurut Nata sih itu ya, karena kemampuan bahasa itu bukan hanya tentang bisa berbicara, tapi juga tentang keberanian untuk bersuara.
1: Wih, keren banget di komunitas ini, sayang banget ya kalau, waduh, ini kalau kamu nggak sampai tertarik sama komunitas ini, ya nyesal ya di belakang ya. Kalau depan kan pendaftaran, kalau menyesal di belakang, gitu ya. Sayang ya kalau dilewatkan nih. Oke, tapi bicara sedikit pengalaman mungkin ini terakhir nih, pernah nggak sih Nata minder atau takut kayak salah ngomong saat belajar bahasa asing di awal?
2: Kalau dari Nata sendiri ya, Nata belajar bahasa asing tuh jujur dari lagu. Terus pas mulai berinteraksi pakai bahasa asing itu mulainya dari chattingan, terus sering dikoreksi. Jadinya enggak segugup itu. Kayak chattingan, teleponan, pakai bahasa asing. Jadi kalau ada yang salah tuh dikoreksi nggak secara langsung. Tapi Nata juga pernah nih sekali ketemu bule di Manado. Terus Nata coba ngomong sama mereka. Terus jujur teman-teman, kalau ada yang gugup untuk pakai bahasa asing sama orang lokal ataupun bule, kalian jangan gugup menurut Nata ya. Karena mereka tuh kayak baik banget, apalagi kalau misalnya kita salah ngomong, mereka tetap bakalan muji kita gitu.
1: Oh, langsung dibenerin gitu?
2: Iya. Enggak langsung dibenerin, kayak your English is so good. Terus nanti kalau misalnya ada salah pronunciation, nanti mereka koreksi di akhir, terus bilangnya tetap bagus.
1: Oh, itu ya. Aduh, kok saya gak bisa. gimana ya? Wah, tapi boleh dong kayak ngasih, berarti ini kasih motivasi nih buat teman-teman juga, teman-teman adik-adik Nata ya yang masih kelas 10 sama kelas 11 juga ya. Kayak gimana ya cara biar teman-teman ini bisa ya percaya diri lah ya untuk ikut di klub ini dan bisa langsung belajar dan praktik langsung nih.
2: Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih takut atau malu untuk belajar bahasa asing, jangan takut ya untuk mulai. Kita nggak harus langsung sempurna kok. Karena yang paling penting adalah berani mencoba. Karena dari lokal kita bisa belajar, berkembang, dan akhirnya punya suara yang bisa didengar secara global.
1: Bis, duh. Oke, nah kalau jalan nanti kita ajak-ajak Kanata ya sama Kamayu untuk main ke studio ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Langsung kita mau ini lihat dipraktekin. gak hanya denger lewat ini ya, lewat via telepon aja, tapi datang ke studio apa ya, kayak interaksi antara Kak Nata sama Kak Mai, dan kita kan RRI juga kan Pro 2 punya program itu. Nanti bakal jalan dan pastinya ya ini skalanya nasional dong, istilahnya semua siaran-siaran ini bakal dikirim ke pusat dan bakal didengerin. Waduh, keren, bukan hanya kita aja yang ada di sini yang bakal dengerin, tapi di seluruh nasional itu, di seluruh Pro 2 Network ya, di seluruh Nusantara itu bakal dengerin itu. Nanti jadi seperti itu, pasti kita akan ajak Kak Nata, Kak Mai untuk main ke studio, nanti kita akan cerita-cerita juga tentang acara itu ya. Itu pasti keren, serius nih nanti. Oke, Kak Nata, terima kasih banyak ya, udah gimana ya, udah kayak pengakuan ya. Apa ya, keluar unek-unek atau unek-unek selain unek-unek apa ya yang ada di dalam hati yang kita rasakan di dalam ini, nanti kita bakal hadapi ini di depan sana ada language club yang ada di SMA Negeri 1 Tauna, dan kita akan ada di dalamnya, dan kita akan bangun klub ini lebih terkenal, istilahnya bisa disandingkan dengan klub-klub yang sama yang belajar bahasa asing juga di kota-kota besar atau di ibu kota sana ya. Ya kan, iya kan bisa disandingkan nanti. Waduh, kita fight nih gitu ya. Oke, Kak Nata, terima kasih, dan nanti kita bakal ketemu lagi ya di program yang ya pastinya program yang sama yang bakal membahas tentang bahasa asing, khususnya bahasa Inggris ya, di Pro 2 Tahuna. Oke, Kak Nata, selamat sore.
2: Terima kasih, selamat sore.
1: Wah, gimana nih teman Pro 2? Kalian sudah dengar dari dua sampel nih. Aku bawain member di Language Club SMA Negeri 1 Tauna yang klubnya katanya ini sudah dari 4 bulan ya. Istilahnya 4 bulan lalu mau dikembangkan atau dijalankan, mau launching, dan tinggal nunggu siswa baru ya. Setelah selesai MPLS, kemudian siswa kelas 10, kelas 11 juga, dan siswa kelas 12 akan bareng-bareng di komunitas ini ya, di komunitas bahasa asing atau Language Club SMA Negeri 1 Tahun. Nah, oke, kita bakal ketemu lagi di sore ceria selanjutnya dengan tamu yang berbeda, dengan tema ataupun topik yang berbeda. Oke, di situ aja ya di Pro 2 Tahun, nah teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik.

0: Info Pro 2. Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, pemerintah sebut Universitas Republik Indonesia untuk cetak generasi unggul. Pemerintah menyatakan pembentukan Universitas Republik Indonesia URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto. Nah, kepada wartawan, Aris mengatakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 23 Juli hari ini, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Nah, yang menjelaskan URI merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Dan dengan hadirnya URI, Aris berharap akan lahir calon pemimpin bangsa yang akan membawa Indonesia semakin maju. Nah, Aris mengatakan telah berdiskusi dengan 20 rektor perguruan tinggi di tanah air. Salah satu syarat untuk menjadi bangsa yang maju dan mandiri adalah penguasaan teknologi. URI juga akan membuka berbagai prodi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia, antaranya STEM dan kedokteran. Indonesia, kata Aris, membutuhkan banyak tenaga dokter yang penyebarannya seharusnya tidak hanya di perkotaan tetapi merata ke berbagai pelosok. Nah, sebelumnya Presiden Prabowo melantik Doni Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Doni mengatakan lembaga pendidikan tersebut dibentuk untuk menyiapkan calon pemimpin pemerintah Indonesia. Doni mengatakan Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap pengembangan calon pemimpin bangsa. Karena itu pemerintah membangun sistem pendidikan kepemimpinan yang terintegrasi sejak jenjang sekolah hingga pemerintahan.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli menjadi momentum penting akan perlindungan anak. Terlebih lagi hal itu ditekankan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid untuk perlindungan anak di ruang digital. Di tengah perkembangan teknologi, Menkomdigi menilai pembatasan akses di ruang digital tidak cukup dalam melindungi anak dari kejahatan digital. Namun ditekankannya adaptasi inovasi teknologi menjadi salah satu upaya dalam pemanfaatan digital ramah anak. Nah, lebih lanjut, Meutia juga menyatakan kemampuan teknologi digital memang membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, teknologi digital seiring perkembangannya juga menghadirkan berbagai dampak buruknya. Hal itu dijelaskan Meutia seperti gangguan pola tidur, kecanduan media sosial dan platform digital. Bahkan selain itu, dampak buruk dari perkembangan teknologi digital ialah paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Menurutnya, perubahan perilaku anak seringkali bukan disebabkan karakter anak itu sendiri, tetapi hal itu diakibatkan paparan konten negatif yang diterima sebelum mereka memiliki kesiapan secara usia. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Jupen Gafar. Selamat sore.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Perreri tahuna teman terbaik kamu, dan kita masih di Sore Ceria ya teman Pro 2. Nah, dari rri.co.id banyak yang belum tahu ya, ternyata ini alasan motor dilarang masuk jalan tol. Nah, sepeda motor dilarang melintas di jalan tol kecuali tersedia jalur khusus yang dipisahkan secara fisik. Nah, larangan ini diterapkan untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat karakteristik jalan tol dan perbedaan kecepatan kendaraan. Nah, Korlantas Polri mengimbau masyarakat mematuhi aturan demi keselamatan seluruh pengguna jalan. Selengkapnya, kamu bisa akses informasi ini melalui rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodi Rere Tahuna, teman terbaik kamu, apa itu Universitas Republik Indonesia? Nah, ini penjelasan dari Wamen Handoni. Nah, Presiden Prabowo Subianto membentuk Universitas Republik Indonesia URI sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan nasional untuk menyiapkan calon pemimpin di berbagai sektor strategis. URI memiliki model pendidikan yang berbeda dari perguruan tinggi konvensional, tidak menyelenggarakan program studi seperti kedokteran, hukum, atau teknik. Fokus URI adalah membentuk karakter, kompetensi, dan kepemimpinan calon pejabat negara melalui pendekatan kepemimpinan yang terstruktur. Dan selengkapnya, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id. Baiklah teman Pro 2, akan hadir satu lagu untuk kamu dari Adhikara Fardi, 1, 2, 3. Nanti setelah ini, Pro 2 akan hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 57 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Terbaik kamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti

0: dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: ada suara aku ya?
1: Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: love God.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai, ini.

kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Ooh.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Kali ini kita dengan informasi dari rri.co.id. Nah, film Juminten Edan tampilkan aksi laga horor perempuan. Nah, konsep unik dan inklusif, film Juminten Edan menggabungkan genre horor, drama, dan aksi laga dengan menghadirkan tokoh utama seorang perempuan difabel atau tunawicara dan runggung yang berjuang melawan teror serta stigma warga desa. Nah, pendalaman peran ekstrim, aktris M. Amira menjalani latihan bahasa isyarat intensif selama 2 minggu serta pelatihan koreografi pertarungan fisik bersama pengarah aksi profesional Jonathan Ozo demi adegan laga yang realistis. Target dan lokasi syuting ditujukan bagi penonton usia 17 tahun ke atas karena menyajikan ketegangan tinggi dan slasher. Film ini juga mengambil latar lokasi syuting ekstrim di kawasan Pacitan, Demak hingga Gunung Kidul. Ya, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini juga melalui rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Rilik Tahunan Teman Terbaik Kamu, Sore Ceria masih akan lanjut lagi ya selama sejam ke depan. Dan setelah ini kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu yang akan kita akan dengerin dari Papua ada Air Mukim Squad dengan lagu yang berjudul Musamus. Jadi di sini aja dulu di Pro 2 Tahunan Teman Terbaik Kamu.

0: Hi for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Iya, tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh. Udah di warung Pontin aja ada.
0: FYI for Yay
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

0: Caboose.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro RRI tahu, nah teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria dan teman Pro 2 dari rri.co.id. Rayakan 25 tahun Harry Potter akan kembali ke bioskop seluruh dunia. Warner Bros Discovery menggelar program Global Back to Hogwarts 2026 untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone dengan pemutaran ulang acara penggemar dan cuplikan serial HBO original terbaru. Film pertama Harry Potter akan kembali tayang di bioskop selama 1 minggu dengan tambahan 12 menit rekaman di balik layar. Seluruh 8 film Harry Potter juga akan diputar di bioskop dunia pada 27 Agustus hingga 3 September. Rangkaian acara akan ditutup melalui Back to Hogwarts Showcase yang disiarkan langsung di YouTube dan TikTok resmi Harry Potter. Oke, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi itu melalui rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik. Siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Perlu dari tahun teman terbaik kamu. Dan saat ini udah pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita akan menutup kebersamaan kita di Sore Ceria edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Semoga apa yang udah kami sajikan adalah yang terbaik. Saya Jovan Gafar, pamit undur diri. Semoga apa yang udah kami sajikan, dan setelah ini ada musik live chat ya, bareng Ami juga akan temani kamu di Jaga Malam.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita enggak apa-apa.
1: Kalau mereka?
0: Ayo.
2: Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
2: Oh boy.
0: Baik. Boy.
2: Ngobrol senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ngapain ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
3: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah sore lah, dong. Masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
3: Ini pagi banget buat kita, ya ampun. Ya,
0: aduh.
3: Ya.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya.
3: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, kak, baru menyala sekarang.
4: Iya.
0: Oh ya, waduh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
5: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi katanya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
5: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
3: Sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada cilok kayak gini. Ini
2: kenapa
3: cilok masuk ya? Ini juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
2: Iya,
3: di depan.
5: Mas Kumis di pintu masuk kan. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
2: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Enggak ya? Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
6: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo.
6: Halo.
0: Selanjutnya
7: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
8: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
8: Gitu dong.
0: Halo Sharla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
9: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
10: Halo, aku Rulaska dari
0: Terakhir.
5: Halo, aku Dimansya dari Tangsel.
0: Tangsel Prat. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
2: Tangsel.
0: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
7: ya,
0: bisa.
7: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan,
7: yes.
0: Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
7: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Gitu.
7: Kami diundang karena kami anak-anak.
4: Anak Sharla.
7: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
7: Kami rata-rata 5-6 tahun, Kak.
0: Oh.
2: Rata-rata.
3: Berapa puluh tahun yang lalu
7: sih.
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
5: Dia di download.
0: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
7: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
7: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
7: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
3: Dari yang apa ya?
2: Apa?
5: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
6: Enggak dong.
0: Oh enggak ya.
6: Oh enggak. Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
6: Salah jawab kan. Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kok bikin dialihin? Kok bikin dialihin?
4: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
11: Kalau aku bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan apa? Cuman nyanyi aja gitu. Oh gitu. Kita
4: dari kecil diisi pertama. Makanya bisa nyanyi bisa.
0: Oh iya benar. Benar.
4: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
4: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
5: Kalau kecil.
4: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
4: Iya, dia enggak pernah kecil.
5: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
4: Emang umumnya apa? Umumnya apa? Umumnya di mana? Contohnya apa?
5: Jembelin ban gitu. Hujan, mandi pantai. Oke. Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
5: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
5: Enggak iya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
5: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecil ya, main apa nih kecilnya?
9: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Udah selfie-selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari kecil.
4: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
9: Wow, amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
4: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
9: Jangan dong. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
4: Katanya enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
4: Ayam
0: iya. Ayam benar.
4: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
3: Kecilnya. Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
4: Enggak pernah besar dia.
3: Enggak pernah besar aku, Kak.
0: Aduh.
4: Kalau itu apa putih-putih itu? Apa
3: dia?
4: Makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
4: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
5: Getah karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
4: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
3: tembikar.
0: Tembaga beda lagi.
3: Tembilung kayu itu ya.
4: Tembiluk. Kau yang orang Kalimantan.
3: Aku tapi bukan orang Dayak.
4: Oh gitu.
5: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
3: Babol. Kak maaf ya, kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
4: Kakaknya yeping banget dari tadi.
9: Kalian gak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil di sana apa?
3: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
3: Udang kedu. Sambal udang.
0: Sambal goreng.
3: Tapi udangnya udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
3: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
3: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
3: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
4: banget. Ada
3: tanah-tanahnya
4: ya?
3: Ada. Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
5: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh iya benar.
5: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya. Oke, oh gitu.
3: Ya gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
4: Pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
4: Ya,
0: betul. Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
4: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
4: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
4: Ini ya, masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
5: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya, Rio ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
9: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
9: Oh, yang paling muda.
4: Halo.
9: Yang paling
4: muda dulu. Aku. Oh, aku. Aku.
0: Gimana?
4: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
9: Mereka siapa?
4: Mereka yo kalian semua ini loh.
9: Kamu.
4: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini
0: Yeah.
4: Nice.
0: Okay.
4: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
4: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
4: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
4: Enggak tahu.
0: Enggak tahu.
4: Pokoknya
0: ya.
4: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
4: Aku baca sih. Pegang maksud gue. Udah
0: sama. Udah malam ya guys.
12: Aduh
0: ya.
12: Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
12: Okay. Mereka satu season.
0: Satu season bener.
12: Langsung klop ya Kacala ya.
13: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
0: Emang iya. Emang iya.
13: Semua.
0: Emang iya klop banget. Emang iya.
13: Sebelum stop. Semua orang ketemu saya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
12: Kalau kan tapi aku dia itu pendiam banget kan?
5: Iya, kamu sambil koprol kan.
0: Diam koprol.
13: Kamu diam sih. Tapi badan kamu yang bergerak.
12: Loh,
13: untung mengganggu orang.
0: Benar.
12: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
4: Biasanya di kantor.
12: Di kantor.
0: Kita ketemu. Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
12: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh.
4: Terus sama Kak Tommy. Kalau udah kayak jaga image kayak,
0: halo. Wow.
12: Oke.
4: Iya udah manner banget gue kayak, halo.
9: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
12: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
4: Tenang mbak Rambo, kau bilang kau tenang.
9: Kan belum diomong, belum dibilangin.
12: Aduh, iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
4: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
12: Enggak guys, itu sama rambutnya.
0: Kripnya, oh iya benar.
12: Oh ya, enggak.
0: Kenapa kok enggak?
12: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, main nyanyi tadi.
0: Oke.
12: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini?
12: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
12: Eh?
0: Iya kan?
12: Oh, dilihat?
0: Udah lihat dong.
12: Udah like, comment, share.
0: Udah. Gimana? Gimana ketemu Rio?
12: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
12: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
12: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
12: Kacala.
13: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
12: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
13: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
12: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, okay. Celi.
4: kok dia namanya dia lupa?
0: Oh, gimana?
12: Baru, berarti kan tandanya kamu gak cerewet-cerewet banget, Celi. Oh, cerewetan kamu.
13: Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, kalau sama Dimansyah?
9: Ayo, Celo.
13: Aduh, salah. Bang Diman.
9: Deplemptor gitu ya.
13: Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
4: sweet
13: ya, kayak wibawanya tuh.
4: Wibawa.
13: Wibawa dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Aduh. Kurang kedengaran tadi umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 mm-hmm. rilis bersama denganku, mm-hmm. menarik di 2025, mm-hmm. dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada ya?

0: pingin waktu jangan cepat berlalu.
1: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
1: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Mm-hmm. Alright. Di yang tahun 2026. Kamga. Berarti 2026. Awal tahun. Ya? Awal tahun rilis ya?
1: Bulan apa sih tuh?
0: Oh, bulan lalu.
1: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
1: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
2: Mei.
0: Oke, Mei.
1: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
1: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
1: Iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya. Kirain dibelokin gitu. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
1: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, emang makan iya wajib ya.
1: Iya, makan. Iya.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
1: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
2: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
1: Pingin lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Bisa menikmati
1: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
1: Jiwa dan raga.
0: Okay.
1: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Mm-mm. Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
4: Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebalbalasan apa gimana nih, Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar boleh Arah dong, ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
1: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
1: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
1: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar.
2: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya Putar Arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sharla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Oke, kenapa sih?
4: Kenapa ya?
0: Oke, lanjut.
1: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya.
0: Gak bisa ning ya. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Hey.
0: Ya, awan aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih.

0: Gimana Rachel?
1: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
1: Aduh, iya. Kemarin iya? Minggu kemarin kita baru ketemu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kita baru ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal judgment, ya.
1: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
1: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
1: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Semoga. Berarti belum pasti dong.
1: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Mm. Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
1: Enggak menyesal. Kan
0: menyesal.
1: Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
1: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
1: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
1: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
3: Ini lagu ke-13.
0: Oke,
3: lagu di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
3: Satu Rumah.
0: Satu Rumah.
3: Sebenarnya ini proyek teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
3: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
3: Karena memang ini proyek teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
3: Ya beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur. Ada beberapa.
0: Iya.
3: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
3: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
3: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke, alright.
3: Gitu. Dan kau buat aku bingung rasanya.
0: Alright, terakhir Rio.
4: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagu bingung gitu.
1: Tentang apa kan Rio?
4: Bingung aku juga.
1: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
4: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak, cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
4: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
4: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, gitu pantengin ya aku sih, bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
2: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
1: Mau dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Okay. Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Imut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya.
0: Jupiter kunci?
2: Ntar.
1: Apa? Yang kita mau tuh
2: Jupiter gak sih?
0: Betul.
1: Okay.
0: Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bolli kan?
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip.
6: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next. Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
7: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
7: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Satu
0: udah 38. Keren. Benar-benar. Ya, okay. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
7: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright. Berarti masing-masing next-nya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada
0: atau
1: show.
0: Ada
1: apa?
0: Okay.
2: Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Di Tangsel
0: Noise. Oke, 25 Mei.
7: Di keluarga
5: Pintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah, bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana apa menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kita gitu ya, gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
2: Celebrity crush?
0: Yes.
1: Ayo, Rio.
0: Rian dulu.
1: Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo, mau luar boleh.
1: Oke.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo. Halo.
0: Iya, iya ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh belum. Belum. Ini bisa ya Raiso. Iya.
1: Raiso dulu ya
2: sayang.
0: Aku temani dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di mana sih deh?
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Celebrity. Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya, yeah.
5: Film rock and apa? Rock and
1: Lampang.
5: Itulah.
0: Tahu. Oke.
2: Pangin Love.
0: Iya, yeah, Pangin Love yeah. Bener ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, bener. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya. Iya, bener. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peluncurannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari yes. Ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
2: Oh aku. Aku Paduta.
0: Asik.
2: Kita besar sini aja. Kita besar di Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
2: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
2: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang,
0: okay.
2: Aku lagi di Malang. Tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tahu gitu aku nggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
2: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
2: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke.
2: Okay.
0: Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke.
5: Okay. Udah enggak beli game lagi.
6: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
1: Enggak itu. Baru-baru ini kan dia. Suka, Beli kan suka.
2: Siapa tadi namanya?
1: Paulo Dybala.
2: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
1: Apain?
0: Paulo Dybala. Benar. Wow. Oke.
1: Semua orang pada
0: kayak kaget loh jujur loh. Ternyata
1: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
1: Iya. FIFA.
0: Iya.
1: Iya
0: benar kan? World
1: Cup benar.
0: Yang 2022.
2: Oke. Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia. Tahu lo dia.
5: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah. Ya.
1: Iya
0: lagi. Yoi, Spanyol bro, let's go.
1: Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
2: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Kau. Dari ketopi dulu, ketopi. Tadi udah.
2: Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
3: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
3: Dengarkan. Dengarkan terus single saya judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
6: Ya kan? Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second send gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, aku setuju kalau itu Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, okay, Sarla silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik.
5: Ada Argentina juga.
2: Ada streaming soalnya.
1: Ya, ya,
2: ya. Siapa tahu nonton. Ada yang di Belanda, Spanyol. Bener. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
8: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
8: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
8: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
8: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
8: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
8: Malam.
2: Betul. Ya.
0: Boleh.
2: Terima
0: boleh.
2: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansyah. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
0: Nanti ada di
2: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye. Music Live Chat.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan tinjauan lokasi bencana banjir dan tanah longsor. Gerak cepat BPBD untuk melakukan kajian cepat di dua kecamatan yang terdampak banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim, yakni Kecamatan Tamako dan Kecamatan Tabukan Selatan. Tim BPBD diterjunkan ke lokasi untuk mendata dampak bencana serta menyeluruh, mulai dari kondisi permukaan warga, kerusakan infrastruktur, hingga kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, kehadiran bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mendapat sambutan dan apresiasi dari pemerintah daerah Kepulauan Sangihe. Pelaksana tugas Sekda Johannes Pilat pada acara pemberian bantuan pusat di Dinas Sosial menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Sosial RI, Sentra Tumou Tou Manado, serta seluruh pihak yang terus menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat Sangihe.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, Teman Pro 2 kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan Kodim 1301 Sangi melalui aksi cepat Babinsa membantu warga terdampak tanah longsor dan banjir di Kampung Lelipang, Kecamatan Tamako. Bencana terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah sejak malam dan menyebabkan longsor, banjir, serta kerusakan sejumlah fasilitas. Akibat kejadian tersebut, Teman Pro 2 dua unit jembatan putus dan rumah keluarga mengalami rusak berat. Sedangkan rumah keluarga Manikome Lumahedo mengalami rusak ringan tanpa korban jiwa sama sekali.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Kamis 23 Juli 2026, dan selamat malam.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
3: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
2: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
4: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 30 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu, teman Produ. Dan masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Produ, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Kaltim dengan judul lagu Graduation Song dari Murpi Radio. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
6: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke...

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam.
4: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
0: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
4: Kamu ya.
0: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu dan teman Prodo. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, waktunya juga kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari teman Prodo. Dan tentunya bareng kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, hingga jelang tutup siaran ya teman Prodo. Dan akan menemani suasana malam kamu dijaga malam kali ini teman Prodo, dengan lagu-lagu bernuansa hiburan yang akan terus hadir menemani suasana malam kamu. So buat kamu yang mau bergabung untuk request lagu favorit kamu, juga buat kamu yang mau cerita pengalaman kamu mungkin hari ini teman Prodo, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Dan teman Prodo, sambil menunggu kamu untuk bergabung, kita dengarkan satu lagu dari Vanessa Si, juga Roni Parolian dengan Takkan Terulang. Dan lagu ini ternyata ya teman Prodo memiliki kepedihan sebuah hubungan yang telah berubah dan berada di ambang perpisahan teman Prodo. Lagu ini juga menyampaikan realitas pahit ketika kedua belah pihak sudah mencoba berjuang dan mempertahankan cinta, namun pada akhirnya menyadari bahwa tidak semua hubungan bisa dipaksakan untuk kembali seperti semula. And then teman Prodo, lirik seperti apa yang salah dengan kita dan semua kini telah berubah adalah bentuk kebingungan dan penyesalan karena suatu hubungan asmara perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Dan adanya perjuangan keras dengan beribu cara telah kucoba, tetapi ya teman Prodo, nyatanya tetap tidak menemukan jalan keluar. Dan ini adalah gambaran nyata dari fase lelah emosional dalam suatu hubungan. Juga lirik mungkin waktunya untuk berpisah, tak perlu mencari siapa yang salah teman Prodo ya, menjadi puncak pendewasaan, di mana lagu ini juga mengajarkan untuk berdamai dengan kenyataan dan justru merelakan kenangan indah yang takkan mungkin terulang kembali. Dari judulnya aja udah bisa dicerna ya teman Prodo, takkan terulang. Gimana nih dengan kamu, atau mungkin kamu punya kisah yang sama dengan lagu ini teman Prodo, atau justru lagu ini jadi lagu favorit kamu karena relate ya dengan situasi kamu saat ini. Buat kamu yang mungkin mau sharing dengan terkait lagu ini atau kisah yang kamu jalani mungkin saat ini teman Prodo, bisa langsung WhatsApp ya. Ami tunggu kamu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan langsung saja kita dengarkan lagunya Vanessa Si dan juga Roni Parolian dengan Takkan Terulang.

Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon. Sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Tong

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Mendengar telah ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Beresiko menyebabkan kerugian finansial.

0: Tower. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. 23 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan masih di jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Sekali lagi buat kamu yang mau bergabung, teman Produ, Ami buka kesempatan lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Produ di 0812 5503 8772. Kamu juga bisa bergabung lewat live TikTok ya, teman Produ. Ami juga live di TikTok malam ini. Dan kita dengarkan lagu yang sudah di request dari Kavita dengan Siva Magnolia Cukup. Tetap stay tune di 9 FM, teman terbaik kamu.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: kulit I kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 50 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini. Dan teman Produ masih kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kita dengarkan lagunya Dewa 19 dengan Still I'm Sure We'll Love Again, teman Produ, yang sudah di request oleh Kak Anggra ya lewat live TikTok di malam hari ini. Juga lagunya ada band dengan Nyawa Hidupku. Langsung saja teman Produ kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat di pukul 23 waktu Indonesia tengah, teman Prodo. Dan itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Prodo, hari Kamis di tanggal 23 Juli 2026. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung buat request lagu favorit kamu ya, teman Prodo. Dan buat kamu juga yang masih mau bergabung namun waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia tengah setiap harinya ya, teman Prodo. Dan masih akan Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu di program acara Jazz Music hingga pukul 23 lebih 56 menit. Buat kamu yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat teman Prodo. Yang lagi pada di jalan mungkin, atau lagi pada berpergian, tetap hati-hati, utamakan keselamatan, jangan ngebut-ngebutan teman Prodo. Dan pastinya tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari kepulauan

melihat laut diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Nggak banget deh kalau kamu sendiri nggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Nggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri. RRI.

teman Prodo dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Kamis 23 Juli 2020. Dan kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk membawakan acara siarannya di hari Jumat 24 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman peradua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran. Nah, hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman peradua, saya Sulastri bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sikal di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, salam bagi teman peraduan dimanapun kamu berada, yang saat ini sudah bisa mendengarkan peraduan tahunan di frekuensi 92 MHz. Selamat pagi, sekali lagi selamat melahirkan baru aktivitas yang baru di hari ini. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu, semoga semua aktivitas di hari ini berjalan lancar sesuai yang akan diharapkan. Sukses ya, salam biasa. Selalu menemani kamu teman peradua. Tapi teman peradua jangan lupa ya, selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kamu. Dan mengucap syukur karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang-orang terkasih, bahkan masih bisa melaksanakan tugas dan aktivitas di sepanjang hari ini. Ya, sekali lagi selamat pagi, selamat mulai hari yang baru. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi ini, KC hadirkan beberapa lagu pengisi jazz musik sebelum KC hadir dengan beberapa informasi di sepanjang pagi ini di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Selamat pagi untuk kamu semua teman peradua yang saat ini sedang bisa mendengarkan peradua tahunan. Selamat mulai hari yang baru.

tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

makan 1 jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga 1 jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 pagi ini selengkapnya bersama Kak Anci.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, teman Pradua. Timnas Putra Indonesia mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026 setelah mengalahkan Laos dengan skor 5-0. Pelatih Satoru Mochizuki menyebut keberhasilan tersebut diraih berkat kerja keras pemain dan dukungan seluruh official tim. Satoru mengaku senang Garuda Putri kembali menjadi juara pada ajang Piala AFF Putri edisi 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan ofisial atas perjuangan sepanjang turnamen berlangsung. Pelatih asal Jepang tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan dukungan kepada Timnas Putri Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi tambahan motivasi bagi pemain selama menjalani setiap pertandingan. Satoru mengatakan, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi pemain dan pelatih untuk berkembang bersama sebagai sebuah tim. Ia menegaskan, Garuda Putri belum puas dan akan bersiap mempersiapkan diri menghadapi AFF Women's Championship berikutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut mengapresiasi keberhasilan Timnas Putri Indonesia mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026. Ia menilai prestasi tersebut lahir melalui kerja keras, disiplin, pengorbanan, dan semangat seluruh anggota tim. Gelar Piala AFF Putri 2026 menjadi trofi kedua Indonesia setelah sebelumnya juara pada edisi 2024. Keberhasilan tersebut sekaligus memastikan Garuda Putri lolos ke AFF Women's Championship 2027 bersama Laos dan Singapura.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut teman Pro 2. Revitalisasi Candi Prambanan dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkuat ekonomi budaya nasional. Upaya tersebut juga diharapkan menjadikan kawasan candi sebagai living heritage yang tetap hidup melalui aktivitas budaya dan keagamaan. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengatakan Candi Prambanan berpotensi menjadi tujuan wisata religi bagi umat Hindu dan dari berbagai negara. Pemerintah optimis peningkatan kunjungan akan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya. Ia menyebut konektivitas menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Candi Prambanan. Pemerintah mendorong penguatan akses transportasi termasuk penerbangan langsung dari sejumlah negara menuju Yogyakarta. Ia menjelaskan sejumlah kunjungan ke Candi Prambanan pada 2025 mencapai 2,5 juta wisatawan, yaitu dengan 10% diantaranya merupakan wisatawan mancanegara. Ia berharap peningkatan kunjungan wisata budaya dapat mendatangkan devisa sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat sekitar kawasan Candi Prambanan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelestarian warisan budaya Indonesia untuk generasi mendatang. Dalam mendongkrak perekonomian wisata, pengelolaan pariwisata Borobudur saat ini sudah menunjukkan perkembangan positif. Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera. Ia menekankan pentingnya integrasi antar sektor dalam pengelolaan kawasan. Ia menyebut pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada destinasi utama, tetapi juga harus didukung oleh ekosistem yang lengkap.

0: akan gelar Piala AFF Putri 2026. Ia menyebut Garuda Pertiwi akan segera mempersiapkan diri menuju kompetisi AFF Women's Championship berikutnya. Santoro menegaskan keberhasilan mempertahankan gelar bukan menjadi akhir perjalanan timnas putri Indonesia. Ia ingin para pemain tetap bekerja keras untuk menghadapi tantangan kompetisi berikutnya. Mochi sama akrabnya menilai persiapan makan diperlukan agar tim mampu tampil lebih baik pada ajang mendatang. Satoru mengatakan, perjalanan tim selama turnamen memberikan pengalaman berharga bagi pemain dan pelatih. Menurutnya, seluruh elemen tim terus berkembang bersama melalui proses yang dijalani selama kompetisi. Pelatih asal Jepang tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung perjuangan timnas putri Indonesia. Ia berharap dukungan masyarakat terus diberikan untuk perkembangan Garuda Putri. Garuda Pertiwi, ya maksud kami. Satoru juga mengajak masyarakat terus memberikan dukungan kepada timnas putri Indonesia dalam setiap perjuangan. Indonesia memastikan gelar juara Piala AFF Putri 2026 setelah mengalahkan Laos dengan skor 5-0 pada pertandingan final. Kesuksesan tersebut menjadi gelar kedua Garuda Pertiwi setelah sebelumnya juara pada edisi 2024. Demikian Info Pro 2 dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Teman Perandua dimanapun kamu berada, sebelum kita lanjut dengan informasi-informasi yang lain di sepeda pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan pagi ini teman Perandua, kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran, La Vita Ebella.

0: Terbit itu indah loh.
1: Terbit itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Terbit itu melatih kesabaran.
4: Terbit itu aman.
5: Terbit itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, ey.
7: Terbit itu menggapai impian.
8: Budaya terbit dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

9.3, teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2. Untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahunnya melalui frekuensi 92 MHz ya, di kesempatan siang hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siang hari ini. Selamat mulai tugas dan aktivitas juga di hari ini. Apapun yang menjadi tugas dan jawab kamu, selamat pagi. Selalu dalam pernyataan Tuhan ya, di setiap tugas dan jawab kamu. Teman berdua di sepeda pagi ini memiliki bersama kita untuk sepeda. Kita akan dengarkan beberapa informasi ya. Kak Aja akan hadirkan beberapa informasi untuk kamu teman Pradua di kesempatan siar hari ini. Nah, informasi yang pertama nih teman Pradua, Kak Aja hadirkan bersama website rri.co.id. PT Pertamina Gas atau Pertagas menyelenggarakan kegiatan Jakarta Discovery Day untuk memperingati Hari Anak Nasional 2026. Nah, para siswa sekolah diajak menjelajahi berbagai ikon dan kawasan bersejarah di Jakarta. Program ini menjadi bagian dari employee volunteerism bertajuk Satu Senyum Sejuta Energi. Kegiatan tersebut dijalankan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL dari Pertagas. Sebanyak 25 siswa sekolah dasar di sekolah sekitar wilayah operasi Pertagas berkeliling ya, menggunakan bus Transjakarta. Bagi sebagian peserta, hal tersebut menjadi pengalaman pertama menaiki bus tingkat terbuka ya. Corporate Sekretari PT Pertamina Gas Sultani Adil mengatur ya, mengatakan tujuan utama kegiatan adalah untuk memperluas ruang belajar anak ya. Selama perjalanan, perwira Pertagas berperan sebagai relawan, mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran. Mereka berdiskusi, berbagi cerita, dan menciptakan suasana belajar di luar ruang kelas yang menyenangkan. Nah, informasi ini teman-teman dua lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: masih.
1: Terima kasih masih bersama 92 Mikas. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 Tahun. Dan teman Pro 2, kita ke Bekasi. Informasi dari Bekasi, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPID Kabupaten Bekasi mengajak semua pihak memperkuat

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

segmen terbaik kamu.

adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pradua. Pameran foto dia untuk sobat tajuk belajar tanpa batas berkarya untuk masa depan digelar untuk memperkuat literasi publik mengenai program sekolah rakyat. Nah, kegiatan mengangkat karya fotografi bertema human interest di Galeri Cipta Satu Taman Ismail Marzuki atau TIM Jakarta berlangsung pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2026. Dan Tokso menghadirkan pengamat pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII, Alfa Amir Rahman, dan fotografer senior Arba'im Rambi. Keduanya membahas peran sekolah rakyat dalam memperluas akses pendidikan sekaligus fotografi sebagai media komunikasi publik. Nah, Alfa Amir Rahman mengatakan program sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, bermutu, dan berkeadilan. Dan menurutnya, program tersebut dirancang menjangkau anak-anak dari kelompok rentan melalui layanan pendidikan yang komprehensif, termasuk sistem sekolah berasrama. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masuk.
1: Kabar berdua Arsenal mendapat dampak Piala Dunia 2026. William Saliba kembali cedera dengan masalah punggung setelah pemeriksaan tim dokter klub Arsenal. Dikutip dari laman resmi Arsenal, Kamis tanggal 23 Juli 2026, Arsenal menyebut Saliba butuh rehabilitasi lama ya akibat cedera tanpa operasi. Ia tetap menjalani program pemulihan untuk kembali bermain. Saliba cedera saat Prancis melawan Spanyol di laga semifinal Piala Dunia 2026. Ia hanya bermain 30 menit sebelum meminta untuk diganti. Ia meninggalkan lapangan dengan bantuan medis usai merasakan sakit punggung. Tim medis Prancis terus memantau kondisinya yang memburuk. Saliba mengaku tampil sambil menahan sakit saat Arsenal bersaing di Liga Champions. Ia juga menahan sakit saat mengejar gelar Premier League. Nah, informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

0: AI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa? Sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Manusia memang dianugerahi panca indera yang membantunya mendeteksi berbagai hal yang mengancam hidupnya. Namun di dalam dunia modern ini muncul berbagai bentuk ancaman yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita, yaitu berbagai jenis racun yang dibuat oleh manusia sendiri. Lebih dari 75.000 bahan kimia sintetis telah dihasilkan manusia dalam beberapa puluh tahun terakhir. Banyak darinya yang tidak berwarna, berasa, dan berbau, namun potensial menimbulkan bahaya kesehatan. Sebagian besar dampak yang diakibatkannya memang berdampak jangka panjang, seperti kanker, kerusakan saraf, serta gangguan reproduksi. Dan hal inilah membuat lepas dari perhatian kita. Kita lebih risau dengan gangguan yang langsung bisa dirasakan oleh panca indera kita. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik ini benar-benar terurai. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap racun yang berbahaya bagi kesehatan. Plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia, dan dampak yang ditimbulkan bisa memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, bahkan memicu depresi. Untuk itu, dalam keseharian kita perlu terapkan prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce, mengurangi. Sebisa mungkin, lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali dan hindari pemakaian barang-barang yang disposable. Sekali pakai, buang. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Dan yang keempat, replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
4: 92 Mika, teman terbaik kamu, teman berdua. Terima kasih masih bersama 92 Mika. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan kami, Pro2 tahunnya. Dan teman Pro2, selamat beraktivitas ya. Untuk kamu yang saat ini sudah dengan tugas dan aktivitas kamu, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari ini, semoga sukses dan berjalan lancar sesuai yang kamu harapkan. Oke, teman Pro2, pemain timnas putri Indonesia, Sheva Imut, mengungkapkan rasa haru setelah berhasil mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026. Nah, ia menyebut perasaan tersebut menghadirkan perasaan bangga, senang, dan syukur. Garuda Pertiwi memastikan gelar juara setelah mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026. Kemenangan tersebut membuat Indonesia kembali mengangkat trofi setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi tahun 2024. Informasi lengkapnya dirilis oleh website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang.